0: Dati namala gaung namala gaung tun dati thagaya mi budi mohon dati budi mawa kumulan dati kita mau hari buat plan dati kita salah ya makan naya dari halung ala kerma dati lah terus awal nanti makusim bula mai jago kau fela majen kerja lah ada hari mukiti uji lah sister.
1: Anjing dati.
0: Indah dia orang yang kaya kalau lu enak jauh kita om jadi timusah kalau orang mato.
1: Oh mengapa?
0: Udah dia.
1: Bukan dah
0: deh. Uji deh macam apa deh?

olugile mesia otshwanelwa ke utlotliswa otshwanelwa ke ukoriswa

Mamohodi a re bona itu ke B e le mpitso. Me ausi Mamohodi o nepile haholo. Ga fetela potsong ya ho qetela he Mamohodi sa Masal Sotho. Ke thaba efe e phahameng ka ho fetisisa Lesotho? A. Machache. B. Thabana Ntlenyana. C. Ilwane. D. Mahlasela. 2231649 plus 2665993. Ha re utlwa rena ke thaba efeng he e telele ho di feta kapa ka ho fetisisa naheng ya Lesotho? Ke hore na ke Machache kapa ke Thabana Ntlenyana kapa ke Ilwane kapa ke Mahlasela?

na go tsena ka mo neng mamedi o tseba re o fumana di ntho tse monate mo neng mamedi mana ntho tse monate mo neng mamedi me ke kopa gore ke tle ke bue ka ho ho mamedi pele ke tswa ka phaposing ena ya gaso mme o ne ke tlo bua ka ona he mamedi ke taba ya motlakase mamedi ha o ka reka motlakase e ba o rekile motlakase mamedi o ntse o etsa mabaka a ha o lebala gore o kenye motlakase o na mane lebokoseng lang la motlakase o iketsa ntho tsa gago motlhomong ya mamedi be ngwana o nka founu o a tobetsa nako o se o reka motlakase o tlhokomela molaetsa wa ana ga ke sa o bona kapa molaetsa wa ana ga o ka ba fitlha jalo o bo o tshoa jale o nyolola di-high blood o nyolola di-arthritis o nyolola di-sigi tsena ka mefuta ntate di nyoloa jalo o ipotsa e be ke tla etsa jang jale ga o se go le tje o ka fumana pin ya gago gape mamedi ka fumana e seng pin ya gago o ka fumana token sms eno gape molaetsa ono o tla le dinomoro tseno he mamedi o ka di fumana gape mme gore o di fumane se o tlameleng gore o setse he mamedi ke gore o tobetse kere mona re tsa ba go fumana token akere ee ya motlakase akere tanki o penya *202# ke na ledi pedi ha o letho pedi hash ha o qeta tsholo mabedi o tla kgetha ka potla kgethong yane ya bobedi ho tla bohongotse LEC kgetho ya bobedi LEC ha o qeta mamedi ebe o kgetha option 4 bakeng sa token tse fitileng kgetha option 4 bakeng sa token tse fitileng ebe o kenya meter number ya hao how